0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Rob dari Lavon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
5: Labun Mat Dara sempena

0: rippen nu?
1: Retten, ingen olie! Ha! Er det lige?
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gam watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
9: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.
0: Kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
0: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul tidak ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam lain macam macam.
2: Hai demo ni, dah salah program sudah. Kawan ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Ha, jangan beri supan tu karang lain pulang jadinya.
1: Aulah ho. Menupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Patutlah. Awak silap baca rupanya. Ya, ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
1: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing sama. Tapi tujuannya sige aja. Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada-ada saja.

0: tu? Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya kau.
1: Eh, lekat sini, lekat sini. Kau mau pegang tiang kemah ni.
0: Eh, pergi kuat-kuat deh, mawe. Jangan lepas, weh. Ni. Hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
2: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
3: Leman, biar berbenuk kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Tak apa. Udah-udahlah tu. Sabu, kita angkat ramai-ramai.
4: Astaga, Firunglahal-Azim. Januan diri satu. Lek kamu, ba. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jumpa ya, tu.
5: Oh, kita ilek-ilek lo. Sabar, tenang. Seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong,
3: Okay. Semuanya. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
5: Jom.
3: Satu, dua, tiga.
4: Angkat.
3: Dikit lagi. Macam ni lah kita. Satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong, kan?
5: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
4: Nah, atuh tah, damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
5: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa berkat.
3: Aja benar.

0: Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Pari.
1: Ha? Biar dia main-main oblik dah ni. Nang biar tu. Bukan beris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut ya.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajatlah ngajat. Adik, atu macam mana tu ah? Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
3: Hei, ambo rasa lemen ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah kodio.
4: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
3: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
5: Jangan cem ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tahun tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aja benar tu ayah cuanya. Ha, kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak koma?
6: Betul.
2: Betul. Lurus tu Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegayaan koma? Lauk tak cukup. Gula terpoyak dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
3: Ambo kata dah. Nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan. Laksa perlih lah. Hok tu kena sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk. Munada. Dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansuh mesti ada tu si.
6: Katanya homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Ni pakai idea kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Idea apalah pula ni Leman oi?
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha? Apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni biar berbenar Leman oi. Kamu ingat ni rojak ke Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti?
0: Apa pula jadinya? Jadilah bubur hari Malaysia. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
6: Kamu makan sorang Leman.
3: Ambo serau kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Oh, lain rasa, lain dua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik ke, nak menarik dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ai pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
2: Ha. Apa kau nak buat bunyi sendiri rupa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung. Eh, kau betul.
4: Hello, hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak, Leman?
0: Beatbox.
2: Tidak ada satu pun ni, Leman.

0: te oye como hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Leka. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak lara kita jadikan stadium ini lah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata. Rapat-rapat kita ni menari liau. Awak lah. Jom kita menari. Hai, buat pijak kaki kami. Yalah, tak apalah. Nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Ralph dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Sketsa
3: Labun Mak Dara sempena.